pon of you bo. Fike bele po galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goeta mukao. Parce que a me boubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.